ati ngo yobu naho yari yarahezagijwe bino bino bintu yamafasha abantu aho bisigiye ubwenge abantu nibamenya neza nimba Yesu Kristo yaraguhezagije ubutunzi menya kubifashisha abantu menya kubitanga menya kubitanga ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo nimba bamwe bagize kuba abahanuzi b'Imana abandi abagira kuba intumwa ni kugira ngo twese tugire umubiri wa Kristo twese tugire umubiri

murakoze cyane barimo kumutwumviriza inimero muri bubwandike ko cyangwa se inimero mugiye kwandika ko ni 66 ubusa ubusa 24 maradutunga 22 irindwi n'irindwi 66 00 22 22 77 66 00 22 77 mutaratwakura kugira ngo bikunde mumenye neza ukungene Imana ishobora kuba yo kugirira neza ijambo ry'Imana je kutubwira ngo nivyo Yobu yari yarahezagiwe cyane